Yang ketiga ada nasi balap puyung. Nasi balap puyung ini merupakan salah satu makanan khas Lombok Tengah. Nasi balap puyung merupakan nasi putih dan isian lauk sayur suwir, oseng kacang panjang, kacang kedelai, atau kacang tanah goreng dan keripik kentang. Pada umumnya, nasi balap puyung dikonsumsi saat pagi hari. Di Jawa, nasi balap puyung mirip dengan nasi kucing atau nasi rambus. Satu buah lagu buat kalian semuanya, budaya Sasak. 96.4 FM Radio Satlan, Angker Indonesia, Ojo Lalio, Ulala.

96,4 FM Radio Statland, balik lagi sama gue Steven Positinjak di Angkringan Indonesia. Ojo lalio ulala. 10 makanan khas Lombok yang wajib dicoba dan fix bikin ngiler. Ada pelacing kangkung, ada ayam taliwang, ada nasi balap puyung, yang keempat sate bulayak. Kalau jalan-jalan ke Lombok, kalian wajib mencobain sate bulayak. Bahan dasarnya adalah ayam, namun yang jadi ciri khasnya terdapat pada bulayak, yakni lontong yang dililit dengan daun aren atau enau. Bulayak punya ukuran yang lebih kecil daripada lontong. Nah, selain itu, bumbu kacang pada sate bulayak juga berbeda dengan bumbu kacang lainnya karena menggunakan kacang tanah sangrai yang dimasak dengan santan. Nah, begitu, rasa bumbu kacang lebih gurih dan menyerupai bumbu kari. Kelima, ada sate pusut. Sate pusut merupakan salah satu sate khas Lombok yang gak kalah unik karena tusuk satenya terbuat dari potongan batang bambu. Yang bikin spesial, sate pusut hanya disajikan saat acara hajatan atau acara-acara besar lainnya di Lombok. Bahan dasar sate pusut adalah daging sapi. Penggunaan bumbu yang khas membuat cita rasa sate pusut ini sangat lezat dan menggugah selera. Yang keenam, ada ayam arang. Ayam rarang. Kuliner yang satu ini memiliki rasa pedas karena menggunakan sambal goreng cabai rawit atau bumbu plecing. Meski rasanya pedas, dijamin ayam rarang bikin kamu ketagihan dan terus-terusan pengen nambah. Tujuh, ada sayur ares. Sayur ares ini sayuran dari pelepah atau batang pisang muda yang dimasak dengan santan bumbu merah, serta tulang dan daging ayam. Sayur ini sering disebut juga dan cukur ares dan sering dikonsumsi ketika musim hujan agar dapat menghangatkan tubuh. Satu buah lagu, lagu sasak juga nih, Ale-Ale. 96,4 FM, Radio Satlan, Angkringan Indonesia, Ojo Lalio, Ulala, Rani Lupiana.

menggunakan daging sapi yang empuk. Perpaduan rasa pedas dan gurih membuat sate Rembege disukai banyak orang dan jadi kuliner wajib ketika berkunjung ke Lombok. Itu dia 10 makanan dari khas Lombok yang wajib kalian coba. Satu bu, lagu menutup perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini dimanapun kalian berada. Jogang Gile versi Pamor Mania. Ini lagu Sasak juga. Sampai ketemu minggu depan di Angkring Indonesia sama gue Steven Sponsinjak. Angkring Indonesia, ojo lali ya to be best yourself versi darimu. Bye-bye.